Zuan jasin sinan gani nasaruna yawan gayo tizani sina binarong sabalabo laicina susi baikan